0: wan suk apa kisah sa tebo kisah saya tebo ni wan suk mati tebo sakang angke balik nak sa mana tebo nangkuk mana engkari dok mana nak hematung
1: aw seng sama so naik naik angke tu sini je seng tabuk tu serai jorat tu jatuh nereng sereng nani tu amo nangkuk reng sereng nani bising bising pano seng sini tak kumne activities si agi ni sini hukumu hukumu orang no seng pokoknya thang ya amu serengi nyarang ani seng agi seng si beri si orang no hangai tu seng rikot eh tak mana go ah rikot eh ni takte takte no ri tang nani serengu ri takte takte no bahai bu mulum na serengu engkau mau kasih beri orang ni nangkuk ma bela nyu nangkuk go tapi nengke seng tabo hati rogo no go kasih kasih ri kena si 20,000 25,000 rok engkau sini tu agi, amu tu rekod teh tak teh tak tu serengi fakih angkai amu niji sak sak no, kudung lubi apa no, tapi tu kudung tu asal lubna ringya, apa no tu hati uman tu go, hati upa apa no, rekenai niji ni kandrok sumdor tu tak gay akoi mano, amu ni separah angkai halih apa no bo, kok sak kong ni rang azimangka, but amu bay bo, naku kuno kisah naikuli mano, amu angkai beri rong ni pat. Seng selar orang ni pat nanti tengah seng tabuk tu nung bayang selar salah jong ho seng selan kok. Apa no selan kok buat masa sih nai selar orang buat beri orang masih mi mazra beringga selar orang ni boleh kebang mas sering kait tengok al banyak rock hindi. Amo tu tabuk asal enggak apa no. Tapi kumni kaya kesini skill tu seng narang nango. Jemun seng warok siri tu lawana ni hindi yang hongwana ni hindi. Amo kisah misa kisah misal je sini narak zangai, sengamu narakan nangu. Kaham kaya mo serungi narak nangu. Seng waruk tabuk to sikla Hindi, serai Hindi. Seng sana tangka kaya seng niji bo, neng bo mangalak amu mangalak. Seng no waruk si di, hinca. Seng waruk si dama no sir si mangalak. Inka amuruk bo seng serungan nangu. Seng bunyo si miyasi surya, seng bo yasi surjangan nangu, seng bo lasi mana nangu, serungan nangu seng waruk bahike si nai, dula bahike wanai. Amo tu sini nok ni sikon mikon samung parang jane bele amorok nangu engka amorok hai skill lok bo seng serengai lekha pora serengte serengte no sini amorok bo skill ai skill lok bo seng ton na no se seng amo phalei hatiwa thangai sa sinai ako ya haibana serengai jeng sini hukum mokum no narakha sini nok ni samung bo seng narakha tai sini bosabotei sini finite thinang borong no bo tu seng amo serengai sini hukum mokum pogya kai kalang thangmaka amo hai dok seng chikon chikon step amo seng seng bo serengan nang ang bo serengan nang nai nang bo serengan nang nai je khnai dong nai sikla hindi mane borok bo amo khaba sari boi serengan nang nai serengka hangkai se rengnani ngi seng suru sini sini langma bo seng kaisa samung je job job hini simi seng khapro boi lekha pora serengai tong hai se mungya han nango nangya nga job tango nanya ya, tapi ni kan skill wa serenggi tanai.
0: One suka naik hanggang kan, neng uje lekap pora bay baksa baksa academic qualification tongpano academic qualification logo logi uje traditional skill. Buih ni mana uje skill, tahu tu academic curriculum wa skill korok tishawa, hai kabo perengza korok ini hin mano. Ahai pano, ama perengma baksa baksa uje traditional skill. For example, tahu traditional skill neng thajin sama hai waruk ciri mung, ciri fork crab ta, sana thang angke fork crab ciri urawama ni, inci wama ni, ama hai rokbo. Tan bagi angke generation to generation, ceng abono yasa kui maya angke, eba tam sanae abono ceng tujulu itu maya angke, ciri buskang ni lama hai kabo ciri je ciri cultural ni je material culture of tong tong hun chazak mani, ama rok tam kai nae ceng preserve climate angi thanae ta, hai ada ba.
1: Harinta, teruk-teruk jadi ni hukum-hukumu. Amor orang nampak seng, nara gay tuan nani. Mana ring-ringte seng ring-ring kah kah setiap siwi panjang ni. Hai deh ba, seng ring-ring kah kah setiap si nani. Kau seng tabuk tu sana thang angkai. Seng ring-ringte seng-te jesek educate dengko. Asal macam ni hukum-hukum nampak bagui thangko. Nae sering ya tuan sering ya, engte sering ya. Tapi salih thangko. Sini seng ayeh hingga tu. Seng nugi mana je, sini shamas, bebusta, bermahai tong mana, seng amu bayi tonek salif aja. Hebat, seng sijang nukza kini seng agi ni hukum hukum no kibi woi. Ketal lama himpano, amu no bahaya ketal kati chana ni, amu si lama mana jai, amu no

Nang kena jago Hindi talk ni tercapung tiri ni awas halo. Engkau faham di tetang serasa pung ni bagai tiri nasi lagi relax ke seng kerasa pung rok kena lanyai.

Akaji mana aku tola? Kok buruk pandau, nang kena canggu? Hindi tay kok buruk. Recapmu? Angge fadi tak tak kasihan hai. Kok buruk recapmu kena lagi pernah.

0: kurak. Abangnya, nukuni kaham hamya salai chani, thamsi narangman ya khabara bulai masih kelayu blab. Abo khodar aja ni patoro englay masih. Abangna bebak khodar ni gerung ni piapa romi mania.
1: Romi nai mania.
0: Apa geri jaga?
1: Bulai mani, tonglay mani, no goshinau. Abu to khodar ni raya englay mania.
0: Englay mania.
1: Nukuni samong kelay tani samong kurak butong nai samong ragi azad butong nai. Aro khalogi kunini no no khalogi tongna nang.
0: Khalogi.
2: Kaya batamu ke.
1: Baksa baksa celanu no goji ni khodar. Celarok no cuk asuk thayo asuk deja go celarok no dai dai tono. Nau celarok no nukung ok nukuni okrah ni bok mani ya gulabo. Bo bini je dai dai tro okrah hisab. Bo palon kaya, bo kaya. Jadi bini tang nang mana samong bini, kaya ni samong kaya. Bihik no bini je, bihik ni samong bo kayo. Busai ni je bebak samong bihik no busai ni bihik ni. Abang ni ya gulo bo, oh busai no seleha kara, thasing dada sama hai. Tenta. Angkai bihik asok samong kaya ya gulo bo, oh busai pay, tapi bihik non pay payo.
0: Aroto,
1: anu kongo jengzal pay nai, walai mana tok, mana bulai mana pay nai. Fia ba abah hai engi caya. Celabo okrah ni congza kahangkai celani bini dai dai tu boh kainan anggo buri boh bini dai dai tu nukung ni je tong mana kainan anggo kaje nukung go tong kacang pay.
2: Payne.
0: Nek tabu rom di baksa baksa celah celar anggo boh thonggra asuk tu tu dagi samung tang ni mana mongka celar nukung ni okrah. Oh okrah anggo ini di celar.
1: Iko angkai
0: thonggra asuk itu.
1: Boh
0: dagi samung tang jo. Mugi dah mo dagi samung tang jo. Boh kis congza kotor nai. Bini dagi mungkin samung boh tang jago. Buma, ejarom deh besar betul ya bro, bukannya kau kengah thotthor kiri jong. Piaba celabori hingga bebang nanti prahoda, baru manita ahi jong panta. Celabori ya bukana zaman kau besar no boh.
1: Bumanu boh,
0: apunya baru ram no. Ram deh ter ya bah mail rogo, beri rok thangna nango. Aba belai si nangku mah nai romina jago, beri rok thay kosungnya bah ter rok, mail rong ya daba. Ram deh utsa manusthan, apti rok tunggu. Aro rok beri rok thay sungya, baru no baru phunoginya lamzak sugina. Haro, teh cuaca buturu bukhaniu.
1: Khaniu.
0: Jadi tu sama saja cuaca butur tu belakih cili. Cili umane ter rogo ta, ter rogo, mail rogo, utsa, bonus thanaar rogo, apde rok khaytya.
1: Kabung ni juga ceng, borok okrano kumbu tu beri lamsok, angkai lamsok mukotorunggu. Khabai, khabai lamsok mana kelayu huma hai. Agi cini borok dofau, okra cakar rok berena thangka angkai cuaca butur ruui, iya cak soka angkai bono. Khabai, khabai lamsok huni cungina cak. Oh, esen borom rimani.
0: Borom lamsok kata
1: mau. Lamsok ah.
0: Gak tabu ramdi borong no borong phunuginya lamzak sugum mukogles hoy te cuak betul beri. Kabus simia ramde okra sakra sila apa beri rok. Sekarang cuak nung thanbo piya ba apci ni ke hoda gerung tu hoda raja tu. Jadi okra borong cuak sekarang nunggu seng tanamu thane hati ubah seng salakena. Jadi omor rigi apa ni ya gula ramdi. Bui kongka kusur kabar suwang nengo. Nengmas sekarang beri panong thum celapanong thum kusur yakung tengi. Oh thamani kongka mosi ramdi. Cini to jalanan simi borong penuh saja, bukan?
2: Berinya borong penuh
0: dong. Angkai jalanan no ramdi yakun rumi kulum. Tinya beri dong no bo, siapa yakun rumi kulum?
2: Tak kisah omah hendak, tak kisah omah hendak gua cini pandoh borong angkai kami rogo, ba kuno luku amcei rogo. Aro asulai mana bahaya no okaran simi ke asulai jangan
0: asulai.
2: Nunglai jangan caranya ni ubahuru.
0: Dari betang kaca.
2: Okra yakaran simi, hake dia berfasih jadi fasih tipan pasat. Aku asulai ceng. Abu okaran simi asulai ni marak kepai kulum thongna ni bagi pan. Ini mana apa?
0: Kongkau raja tabu botong kuda.
2: Tabu botong kuda. Tapi kalau orang kaisa yang tahu sana bosom macam apa sih? Omong kat tim tu, jengi je arah tabu je, bisa kecik je betul. Jengi betul tu cini tu hukum apa? Kui nang raja apa?
0: Kerang raja
2: apa? Kerang raja apa? Aku ojo betul pihak macam mana negeri ni? Betul. Sungguh, tabuk betuk je, abah no tabuk betuk somnai.
0: Somna nangka. Tenggiri somna.
2: Tenggiri rok, rana nango.
0: Cunggiri nana.
2: Cunggiri rana nango. Kek abah logi logi, arah tebo tam rok rana nangule. Abah hanya tu nengi mia abah.
0: Hanya pernah neng mana.
2: Abah susu se, abah nengna ni sekarang susu abah no tikarin nengna nangu.
0: Tei makaru.
2: Kek abah to okara abah okara seramai abah. Abah mungkin tu okara ni dah itu. Abah je okara tu naya abah. Oh aja, aja kebo okara hisap ni borong rosai itu. Tomong aja kebo, rom di tabuk je beri okara tomong itu. Aja kebo, celak beri. Aja kebo. Ram dije tabu hoy tu beri koroksa, mana boh beri sih.
1: Tuh nak kerja tu nak thang tu beri.
2: Beri ini tu.
0: Selapan tungi tung tung.
2: Selapan tungi tung.
0: Selapan tungi tung. Barapan tungi tung. Neba bong parani shodapan tungi
2: tung.
0: Beri sih koroksa sih tungung bong nihle omorang kerja.
1: Omorang kerja.
0: Bos sekarang mana?
2: Mana.
0: Angkat bos itu.
2: Angkat barang apa nom? Bos barang besar gitu apa?
0: Eh, amo agak no kata. Angkat tetehnya no kalokok he kena amo makolikina. Abang ka omor besim sugya. Halo betul na nangu. Ram ni baksa omor ram dish hot. Terbosor, boyos. Hatta kalau saya kata, calon bosor sih. Pontas panungka, tiris panungka. Piawa, bo haluk.
1: Bono mama,
0: haluk. Mama panklehka, panklehya. Apro, bini kakak nengya sa.

tsukango bonorok ni sengzakna musungnai rok ba saimana musumarok songhodi norok ni sungmungni phiklaimung sanani bagai akashbani tiyano tongo hankai haino hai kaham tongbai di hinai kokkasari dini ni bagai asik nongsinai jotono no hambai